0: lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
1: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, insomudian at the point 3 and biasa FM suka bumi number 1 hits music station. Hai hai, selamat sore insan muda. Gimana nih sore hari kamu di hari Rabu seru ini? Semoga semuanya gitu kan ya terasa lebih seru. Kita dipenuhi dengan haru biru gitu kan, jangan sampai nih kamu sendu ya di sore harinya. Dan yang pastinya nih insan muda, di sore harinya seperti biasa Cika bakalan temenin kamu di prime time selama beberapa jam ke depan ya, sampai jam 7 malam nanti loh di acara prime time pastinya ya. Dengan informasi-informasi nih insan muda, mulai dari info lalu lintas ya, terus juga info tentang di Sukabumi nih insan muda yang lagi rame. Apalagi tadi tuh pagi hari ya di Sukabumi tuh ada yang demo nih insan muda di Lapang Merdeka. Kira-kira demo apa ya? Nanti kita bakalan bahas tuntas pokoknya insan muda. Jadi jangan lupa buat stay tune. Dan buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol juga nih sama Cika, boleh banget nanti join ke live TikToknya di Radio NBS FM Sukabumi. Sambil nemenin kamu di sore harinya, Cika bakalan puterin dulu ya lagu kayaknya yang cocok banget di sore hari insan muda, apalagi buat kamu yang lagi good mood nih insan muda. Ada Teddy Aditya dengan single lagunya Langit Favoritku.

Again, Samuria 98.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, insan muda, lagi pada ngapain nih? Udah pada di rumah kah? Atau masih di jalan? Atau justru masih pada di kantor nih? Karena disibukan dengan deadline yang luar biasa. Tapi by the way, apapun itu, insan muda harus tetap dijalani, dinikmati. Mungkin ya, deadline-an kamu sekarang adalah impian dari orang-orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan, insan muda. Jadi walaupun terasa berat, harus tetap dijalani dan disyukuri ya. And by the way, insan muda, di sore harinya juga Cika bakalan kasih kamu informasi, terutama buat kamu yang lagi dalam perjalanan. Di luar juga hujan, insan muda. Jadi harus hati-hati, jangan kebut-kebutan ya. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Ngomongin perjalanan, insan muda, kali ini Cika bakalan kasih kamu info tentang lalu lintas ya. Dimana nih insan muda, ini tuh ya menurut citra satelit GPS nih insan muda ya. Untuk wilayah Sukabumi kota dan sekitarnya terpantau cukup lancar ya insan muda, walaupun ditemukan beberapa titik padat nih. Seperti di depan NBS, tepatnya nih di Jalan RM Marta Dinata ya. Di sana tuh ditemukan beberapa titik padat, terutama nih setelah Jalan Kudang sampai dengan Tol Serba Selamat. Nah selain itu insan muda, kita beralih ke jalan RA Kosasi, insan muda. Aduh, kayaknya kalau ngomongin RA Kosasi nggak aneh ya dengan kepadatan, kemacetan insan muda. Sampai kalau mau nyebrang aja, kalau di jam-jam prime time kayak gini tuh susah banget. Nah di sini tuh terpantau ya mulai dari pintu Hek sampai dengan Jalan Ceul Pasir ya, terpantau padat nih insan muda ya. Selain itu juga nih insan muda ya, di depan Subang Jaya nih insan muda, itu juga terpantau ya insan muda padat. Jadi buat kamu yang mau lewat kesana, siap-siap deh ya, sediain kesabaran ya. Harus banyak ngerem. Ngerem apa kak? Ngerem kendaraannya, terus juga ngerem emosinya nih. Next, insan muda, buat kamu yang mau ke arah Nangleng dan juga Baros ya, kamu tuh harus sedikit bersabar nih insan muda, apalagi ketika kamu melewati kayak perempatan-perempatan ya, seperti di Jalan Tipar Gede gitu kan ya, terus juga di Jalan Pemuda nih insan muda, karena biasanya kalau di sana tuh emang titik padatnya ya. Karena dari mana-mana, dari segala arah gitu kan berkumpul di situ, pasti padat nih insan muda. Dan buat kamu yang mau ke arah Ahmad Yani nih insan muda, kamu juga harus bersabar ya. Dan yang pastinya nih insan muda, kemanapun arahnya, kemanapun tujuan kamu, pastiin kamu selalu bersabar. Hati-hati di jalan insan muda, jangan kebut-kebutan ya. Selalu ingat nih insan muda, kalau orang-orang tersayang kamu tuh lagi nunggu kamu di rumah.

Okay, Insan Muda 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Insan Muda, sebelum kita puterin lagu-lagu favorit kamu, Cika mau kasih kamu informasi dulu nih. Terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa banget. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga loh. Si Masel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, segera kunjungi si Mastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Ataupun kamu bisa datang ke cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp opsialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel.

Wow, jalanku sendiri. By the way, nih insan muda, sore-sore kayak gini tuh enaknya nonton film gak sih sama orang tersayang kamu? Tapi nih buat kamu yang bingung ya pengen nonton apa gitu kan ya. Nah, Cika tuh punya rekomendasi film. Ini tuh film yang bakalan tayang dalam waktu dekat ini, insan muda ya. Film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia loh, dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib banget nih insan muda untuk kamu nantikan, yaitu film Tanah Runtuh. Film bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik dan juga keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Nah, film ini tuh disutradarai oleh sutradara ternama insan muda, yaitu Rudianto Sujarwo ya. Terus dibintanginya juga nih sama Vino J. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh siap membawa kamu ya ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional loh. Jadi nih buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailernya, kamu bisa tonton ya di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat tanggalnya nih insan muda, jangan sampai kelewatan ya, di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Besok nih insan muda ya. Jadi yuk cek jadwal bioskop sekarang, biasanya kan udah update ya buat besok. Di booking dari sekarang juga insan muda, supaya besok kamu tinggal nonton sama orang tersayang kamu.

Oke, insan muda yang masih bareng Chika nih. Katanya nih insan muda kalau dengar NBS tuh ingat nostalgia ya zaman dulu katanya nih. Kirim-kirim salam buat pacar. Tapi nih insan muda ngomongin tentang pacar, pasti dong ya kita tuh butuh banget tempat yang pas gitu kan buat nongkrong. Selain itu nih insan muda, buat kamu juga nih yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas ya, atau sekedar nunggu anak sekolah yang nyaman, gak usah khawatir ya, karena sekarang udah ada OG Byte Sukabumi ya. Solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang Bioskop Movieflex. Kenapa sih OG Sukabumi itu wajib jadi pilihan utama kamu? Karena nih di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya deh. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu nih, varian menunya juga lengkap banget ya buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat nih, kamu juga bisa pesan ya dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan loh, murah-murah kan? Gak usah khawatir no soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex, atau kamu bisa juga nih order secara online di Maxim loh.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
0: Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

Okay, Insomnia 93.3 and Best FM Sukabumi's number one hits music station. Nah, insan muda ya, sebelum kita lanjut lagi buat puterin lagu-lagu favorit kamu, nemenin kamu di sore harinya, Cika tuh mau kasih kamu info dulu buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh, insan muda. Mau COD bisa juga. Simasel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, karena selain handphone baru, Simasel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. So, segera kunjungi Simasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Insomuria 93.3 and Best FM Sukabumi number 1 hits music station. Wow, insan muda ya, semakin malam hujannya semakin lebat ya, tapi enggak apa-apa insan muda, harus tetap semangat ya. Jangan lupa nih yang mau keluar rumah bawa payung, bawa jas hujan, pakai jaket juga biar gak masuk angin ya. Dan by the way insan muda, jika tuh mau kasih kamu informasi ya, terutama bagi kamu para pecinta film ya. Ada satu film yang wajib banget kamu tonton insan muda. Film ini tuh diangkat gitu kan dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional dan juga penuh ketegangan ya. Salah satu film yang wajib banget kamu nantikan yaitu film Tanah Runtuh. Nah, ceritanya bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan juga keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Kebayang gak sih insan muda, Vino yang turun tangan langsung loh ya di film ini. Juga ada sutradara yang super duper keren nih, dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata. Film ini tuh siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. So buat kamu nih yang penasaran sama cuplikan resminya ya, official trailer Tanah Runtuh sekarang kamu udah bisa tonton di Instagram resmi @denisiregar. Dan jangan lupa nih insan muda, catat tanggalnya ya untuk penayangan besok di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan ya.

0: sayang, sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insightmu juga kerasa waktu terus berlalu. Ya, waktunya Cika untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya yang udah temenin Cika. Maaf juga kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Selalu sehat, selalu semangat, dan bahagia. Cika pamit. See you next time and bye-bye.

Berdukung lebon 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo semuanya, selamat malam dan kembali mengudara Kevin Pratama dengan kamu di relasi. Makin banyak relasi, makin asik. Dan di sini Samudra Kevin temenin kamu selama 2 jam dengan requestan lagu favoritnya kamu. Buat Samudra pengen requestin lagunya, Kevin tungguin di sini. Kamu bisa komen lewat fanpage di postingan paling baru di Instagram @mbsradio. Kamu tinggal balas Insta Story atau kamu bisa DM langsung. Dan kamu juga bisa telepon di 0815 1493 923.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana? Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: 91.9 Bias FM, Sukabumi, number one hits music station. Dan ini Samudra, kamu masih Kevin temenin di relasi yang dimana malam hari ini dingin Samudra karena Sukabumi diguyur hujan ya. Setelah sekian lama kita bertemu hujan lagi Samudra, dari sore tadi ya. Enak kalau hujan kayak gini tuh, ini gak sih masak mie instan terus pakai cabai rawit, minumnya yang segar-segar nih Samudra. Wah enak banget ya sih. Dan di sini Kevin juga bakalan buka sesi request buat sebenarnya pengen requestin lagu, boleh banget. Ini udah ada telepon masuk, kayaknya langsung Kevin angkat aja. Ada siapa di mana ini? Halo. Relasi.
1: Pakai nasi.
0: Iya, ini dengan Ajeng ya?
1: Iya, tahu nih.
0: Halo Kak Ajeng, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ajeng mau request lagu apa nih?
1: Awan.
0: Dewa 19 yang mana?
1: Yang kangen.
0: Kangen, waduh lagi kangen sama siapa nih?
1: Cuma lagu aja sih.
0: Cuma lagu aja, salamnya buat siapa BTW?
1: Buat semuanya aja. Sayangnya.
0: Buat siapa tuh?
1: Buat suaminya yang baru pulang kerja.
0: Oke deh.
1: Buat anaknya yang main YouTube. Buat anak aja yang lagi main YouTube.
0: Oke, siap Kak Ajeng.
1: Buat yang tugas makasih ya, tunggu lagunya.
0: Terima kasih kembali Kak Ajeng, lagunya ditungguin ya.
1: Iya,
0: rame banget nih Kak Ajeng. Kayaknya dia lagi ikutan demo ya tadi. Demo setuju MBG. Dan yang manis pada Kevin di sini. Lanjut untuk bacain requestan kamu di WhatsApp dulu nih ya. Ada akun dengan username Jennifer Pinkan ya. Ya pengen lagunya Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor. Oke, boleh, aman lagunya Kevin Sipan di sini. Dari Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Biasanya nih orang-orang yang sembuh kembali itu yang abis putus, abis diselingkuhin, habis di PHP-in ya. Itu ada proses yang mana sebelum move on tuh ya, kita harus menyembuhkan diri dulu sama muda. Dan lagu Sembuh Kembalinya Kevin Sipan di track kedua. Kevin move ke fanpage. Di sini ada requestan dari insan muda juga yang udah masuk di Facebooknya NBS Sukabumi. Ada Fitri Haryati, relasi. Oh ini Fitri Mood dari Cikaret, pengen lagunya dong Leo Drop Pesan Terakhir. Dan sayangnya buat anakku paling sayang juga, buat suami aku, buat Erwin sekarang kerja, buat Kevin selamat siaran. Oke, lagunya dari Liodra, aman ya Kevin Sipan di sini untuk kamu. After Tracknya dari Sabrina Leonor ya di urutan ketiga. Lanjut lagi, selamat malam di sini masih di WhatsApp-nya ya. Akun dengan username Suhandi, nih dia pengen requestin lagunya dari Juicy Lucy aja, Gurun Hujan, boleh. Juicy Lucy, Gurun Hujan, Kevin Simon di sini, after track-nya dari Liodra. Dan buat Isam udah jangan kemana-mana ya, sementara Kevin puterin 4 track dulu. Dan kita mulai dari lagunya Dewa 19, buat kamu yang lagi kangen, kayaknya lagu ini bisa jadi pengobat rindunya kamu. So, station.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Ceknya dari Juicy Lucy, Gurun Hujan. Lagu ini tuh misal muda, lagu orang yang gamon. Emang kalau Juicy Lucy ya, kita lihat lagunya tuh rata-rata gamon. Duta gamon emang. Jadi Gurun Hujan tuh gini loh, misal muda. Dia tuh pengen balikan lagi sama mantannya karena dia tuh masih kangen, masih ada perasaan gitu loh. Tapi kayak mengharapkan dia tuh kayak nungguin hujan di gurun. Kemungkinannya ada, tapi jarang banget dan hampir gak mungkin. Kayak gitu, semuda. Jadi kan di gurun hujan kadang setahun sekali, dua tahun sekali. Nah, jadi kayak gitu, semuda. Kemungkinan ada, tapi kayaknya lumayan sulit juga. Tapi ada. Oke, dan kita lanjut lagi deh, semuda. Kevin bacain requestan dari kamu di WhatsApp udah, di Facebook udah. Nah, sekarang kita move ke Instagram. Hold on, Kevin buka untuk Instagramnya, Isamuda. Buat kamu yang belum tahu caranya gimana kalau mau request lagu, ih, caranya gampang banget. Kamu tinggal komen aja lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp. Mau telepon juga boleh ya. Kalau telepon tuh jalur langit. Kenapa? Karena detik itu kamu telepon, aku angkat. Wah, langsung ada telepon ya. Ini kayaknya pengen jalur langit nih. Halo, selamat malam relasi.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Makin banyak relasi makin asik.
0: Iya betul, 1 juta buat aku. Dengan siapa ini?
1: 1 juta. Halo kak, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa ini? Oh Fitri ya.
1: Coba tebak siapa? Bukan dong, tapi siapa? Betul.
0: Walah. Fitri, kamu mau request lagu apa nih malam ini?
1: Gimana kabarnya kak?
0: Kabarnya baik aku.
1: Apa ya? Yang galau-galau apa tuh kira-kira?
0: Yang galau-galau banyak. Ada Mahal ini, lagu-lagunya Leodra, Tiar Andini itu galau-galau itu. Fabio Asyik juga galau-galau.
1: Itu deh lagunya Afgan.
0: Afgan.
1: Yang apa ya? Lagi lagunya apa gitu.
0: Yang sampai
1: pokoknya
0: jumpa.
1: Yang ada patah-patah hatinya gitu.
0: Waduh, lagi patah hati nih teman-temannya. Yang ada patah hati, patah hati.
1: Udah dari lama, ya. Dari 2 bulan yang lalu.
0: Yang sadis.
1: Boleh.
0: Sadis,
1: yang itu.
0: Ya udah aku simpen di sini ya. Lagunya buat siapa nih?
1: Buat seseorang aja ya, jangan sering-sering matahin hati aku.
0: Waduh.
1: Meskipun aku anaknya gampang baper, tapi sekalinya dia patahin berkali-kali. Terus tanya bu gitu, aku harus balik ke dunia aku sendiri gitu.
0: Semangat terus buat kamu.
1: Tapi
0: ya, Fit,
1: buat,
0: ya?
1: Iya, makasih. Dah kakek.
0: Buat apa tadi?
1: Apa?
0: Tadi buat apa?
1: Enggak, nggak ada aku ngomong buat apa.
0: Ah, oke, lagunya aman ya, ditungguin aja.
1: BTW bentar aku nanya dulu, nanti malam ada siapa nih?
0: Kenapa?
1: Nanti malam ada siapa?
0: Nanti malam ada penyiar, manusia tentunya.
1: Iya maksud aku siapa?
0: Ada Haider sama aku.
1: Oh,
0: oh sorry, Abi, ternyata Abi. Haider libur hari ini.
1: Kok Abi, tadi katanya Haider.
0: Kenapa kamu kangen sama Haider? Wah nanti aku sampaikan sama Haider ya.
1: Enggak.
0: Nanti aku sampai
1: ada yang nanyain Haider gitu. Soalnya aku nyoba PDKT buat teman aku ke Haider, tapi enggak apa-apa. Okay. Salah paham ya.
0: Siap lagunya ditungguin ya.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya,
0: makasih
1: Kak.
0: Waalaikumsalam. Emang biasanya kalau misalkan suka tuh kayak gitu. Kayak oh ini buat teman aku loh. Padahal sebenarnya buat dirinya sendiri. Lagunya aman ya dari Afgan, Kevin Simon disini buat Fitri, judulnya Sadis. Oke, kita lanjut di balasan instastory. Wow, banyak banget nih di balasan instastorynya. Ada Yeni Lindawati nih. Malam kak, malam kembali, mau requestin dong Fajar.

Tari Sep juga nih. Selamat malam. Halo Kak. Halo, aku mau requestin lagunya dong, Sumpah Mati dari Nicky Baker. Makasih, sama-sama. Boleh ya, lagu Nyaman dari Nicky. Lagu yang ini tuh sekarang, gak sekarang, terakhir ini di chart pertama Isa Muda di minggu kemarin. Oke, lagunya Aman. Dan sebelum Kevin puterin track lengkapnya untuk Insan Muda nih, Kevin bakalan ngerekomendasiin kamu sama satu toko handphone yang itu recommended banget buat kamu datengin nih Isa Muda. Namanya Simastel. Nah, itu cocok buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Ya, segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga ya untuk update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senang belanja di Simastel.

Iya, terakhir ini Ki Baker Fitri Andi Rianto Sumpah Mati ya. Lagu ini tuh menurut aku lagu yang paling denial sih di tahun ini. Why? Ya bagaimana tidak ya, sama muda. Dia tuh hubungannya tuh gak sehat-sehat aja. Sering disakitin, sering dipatahin. Dia bangkit lagi, dipatahin lagi, bangkit lagi, dipatahin lagi. Tapi dia masih setia. Karena apa? Karena dia kalau udah benci, udah kesel, udah mau putus, ngelihat dia jadi jatuh cinta kembali. Ya susah kan kalau kayak gini sama muda. Ada gak sih kamu temen yang kayak gini atau kamu sendiri sama muda yang susah banget buat ngelepasin orang yang kayak gini dengan alasan kayak dengan menatapnya kamu jatuh cinta lagi. Jadi si minus-minus yang tadi tuh ya udah akhirnya balik lagi aja sama muda. Walaupun kamu tahu ujungnya pasti gitu lagi. Oke, dan di sini Kevin bacain lagi nih Saudara requestan dari kamu. Tapi sebelum masuk Isa Muda di sesi requestnya, Kevin mau kasih kamu informasi dulu nih buat Isa Muda besok nih yang bingung mau kemana, mending nonton aja nggak sih? Ajak semua spesialnya kamu nonton atau kamu mau nonton sendiri me time gitu, bisa banget Isa Muda, kamu bisa nonton film yang aku rekomendasiin di sini yaitu film Tanah Runtuh. Film yang satunya itu diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi basic on true story samudah dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Dan ini jadi salah satu film yang wajib banget sih kamu nantikan. Film ini bercerita tentang dua saudara yang dia tuh harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah. Sambil cari ibu mereka juga yang hilang di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah. Mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Dan film itu disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gibastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film itu siap ngebawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu nih yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh, kamu bisa tonton di Instagram resmi @denisregarproduction ya. Dan buat tanggalnya, boleh dicatat ya Samuda, tanggalnya 25 Juni 2026 di bioskop kesayangannya kamu. Berarti besok ya Samuda. Ayo cek dulu nih, cek dulu jamnya. Dan kamu ajakin orang spesialnya kamu buat nonton. Jangan sampai kelewatan deh pokoknya. Yap, dan kembali Samuda Kevin bacain requestan dari kamu. Kita mulai dari mana dulu ya? Coba kita mulai dari nol. Cila. Mulai dari awal dong. Di Instagram, di balasan Instastory Kevin bacain untuk requestannya kamu dari akun dengan username Zatia Vinovic yang pengen lagunya Lyodra Pura-Pura. Waduh, sorry banget nih, Lyodra tadi udah keluar ya. Jadi kamu gak bisa requestin lagu yang sama dalam satu acara. Bisa request ulang yang lainnya, mungkin selain dari Lyodra. Lanjut lagi ada Femme Delice yang pengen lagunya Vanessa Z featuring Roni Padulian Takkan Terulang. Makasih, sama-sama. Lagunya aman ya, Vanessa Z featuring Roni Kevin Stephen di track pertama. Lanjut lagi, di sini ada akun dengan username Bang Fahrial Hardiaman yang pengen lagunya Elo Takkan Ada. Coba kita lihat lagunya Elo. Elo, tapi di sini aku nggak punya banyak nih. Aku cuma punya 4 yang benci tapi rindu. Nggak kayak mantanmu. Inilah aku. Sama ini, sama Johnny Rock and Roll. Gimana nih? Boleh kamu ketik ulang ya dengan lagu yang ada. Gimana mau diputerin yang ada aja atau mau diganti dengan yang lain? Ada Jerry Soy 90 juga nih yang pengen lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Boleh. Samuel Ciptanya Kevin Simon di sini. After Strike-nya dari Vanessa Z and This Is Number 2. Selamat mendengarkan ya. Okay. Lanjut lagi di sini ada Tari. Oh, Tari udah tadi ya. Tari udah ada. Jiania juga. Sorry banget lagunya tadi Mesa udah diputer juga ya. Buat Insta Muda yang request lagu tapi lagunya enggak ada atau tadi udah diputer, kamu bisa request ulang. Jadi selagi acaranya masih berlangsung, kamu masih bisa request ulang. Kita lanjut lagi di fanpage aja kali ya. Di sini bacain lagi untuk komentar kamu di Facebook. Ini ada Hendra Setiawan. Malam Kevin, malam kembali Kak Hendra. Oh sorry, Hendra ternyata. Bukan Hendra, tapi Hendra.
Requestin lagunya dong dari Andi Liani, Sanggupkah Aku? Katanya. Terima kasih Kevin, selamat tugas sampai tuntas. Dari Andi Liani. Gak ada deh kayaknya bang. Andi Liani aku tidak punya bang. Bisa request ulang lagu yang lainnya bang. Ada Kak Dumayanto juga, selamat malam nih. Ada Abawisa Selampangan juga. Ada Kak Itnai, waalaikumsalam Kak Itnai. Dari Sendang Kasih Ciamis. Ada Suandi Febrian nih yang pengen requestin lagunya dari Selena Grace, Sumpah Mati. Oke. Selena Grace, Kevin Simon di sini. Outtake dari Samuel Cipta. Dan lanjut lagi. Di pesan WhatsApp-nya ini ada dari Anne Marlia yang pengen requestin lagunya dari Isyana Saraswati aja, Tetap Dalam Jiwa katanya. Oke, lagunya Isyana kita simpen di sini. Dan sementara Kevin puterin dulu deh sama udah track yang udah Kevin siapin untuk kamu. Dan track pertamanya dari Vanessa Z featuring Ronnie Parulian. So stay tune only one 92.3.

Insan Muda, kamu masih Kevin temenin di malam ini. Dan Kevin mau kasih informasi dulu buat Insan Muda yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Soul si tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa sih Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji tuh beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tuh nendang banget. Dan bukan cuma itu aja ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus yang melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji juga, Insan Muda, yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir lah soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex, atau kamu tuh bisa juga order secara online di Maxim.

Swing dari Isyana Saraswati, semoga tetap dalam jiwa ya. Semoga buat kamu selalu berada di dalam jiwanya si dia yang kamu cintai. Ya gak sih, daripada kamu bersamanya tapi kamu tidak ada di hatinya. Dan di sini saudara Kevin mau kasih kamu rekomendasi film yang ini tuh rekomen banget buat kamu tonton besok ya, semoga, karena besok udah tayang, yaitu film Tanah Runtuh, film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Dan ini tuh jadi salah satu film yang wajib kamu nantikan ya. Film itu bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah-ubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit di usia muda tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. FYI, film itu disutradarai oleh Rudianto Sujarwo di usia muda dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang kerasa nyata, film itu siap banget ngebawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Nah, buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh itu sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Boleh dong dicatat tanggalnya ya, tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangannya kamu ya. Besok ya samuda, jangan sampai kelewatan. Dan di sini Kevin yang bertugas juga nih kayaknya harus undur pamit ya samuda, karena udah mau jam 9 malam. Thanks for all your destination and sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata ya samuda. Sorry kalau ada lagu yang belum sempat Kevin puterin. Dan jangan pindahin frekuensinya juga. Habis ini Kevin temenin kamu kembali bersama Abi di dating nih. Nah, buat kamu yang single-single yang mau cari tambatan hati atau mau curhatin isi hati kamu yang baru broken heart, boleh banget nih sama muda. Sementara Kevin pamit di relasinya. See you next time and bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 2.

0: Oke, nah itu Pantry NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo, semuanya selamat malam. Welcome back again bareng kita di Dating.
0: Dekati aku tanpa ending, di sini ada Abi
1: dan Kevin.
0: Ya, yang selama 3 jam ke depan buka sesi curhat cari jodoh.
1: Iya, yang mau requestin lagu, yang sama muda, mau curhatin isi hati kamu, boleh banget.
0: Ya, tinggal cantumkan aja di semua sosmed NBS Radio. Dan buat kamu yang cari jodoh, jangan lupa cantumkan nama, alamat, usia, kerjaan, dan juga kriteria pasangan kamu kayak gimana.
1: Yep, so

0: Oke, nah itu Pendri NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng kita Insa Muda.
1: Yeps, di mana lagi dong kalau bukan di dating dekat ya aku.
0: Tanpa ending, betul sekali ya. Dan Insa Muda, buat kamu yang pengen nonton kita live, boleh buka ya. Kita masih live nih.
1: Yes, betul banget nih Insa Muda. Kita bakal bawain tema yang pasti setiap acaranya tuh berbeda-beda.
0: Betul sekali temanya ya. Dan juga buat kamu yang main curhat juga ya. Ntar kita bakal bacain curhatan kamu. Setelah kita bakal bahas sesuatu buat kamu yang mungkin dalam posisi gak bisa mengikhlaskan.
1: Wih, pernah gak sih kayak kita tuh masih sayang sama dia, tapi ya keadaan harusnya kita buat berpisah, dan itu yang bisa bikin kita tuh gamon.
0: Betul sekali. Dan kadang kalau misalnya udah di posisi itu, jam-jam segini nih biasanya kan, iya kan, penyakitnya tuh
1: bener.
0: Udah seharian aktivitas, malamnya kerasa lagi. Jadi untuk mengikhlaskannya tuh sulit ya gitu. Nah jadi kita tuh bakal spill ya Insan Muda sendiri mengikhlaskan gitu kayak gimana.
1: Iya karena buat mengikhlaskan seseorang yang pernah kita cintai gitu kan, di setiap harinya kita doain keselamatannya, kesehatannya, itu apa namanya, berat aja gitu kalau kita ngejalanin hari yang jadi beda gitu ya,
0: karena,
1: sama dia.
0: Karena biasanya kan ngabarin dulu kan kalau apa-apa, mau makan ngabarin dulu, mau berangkat ngabarin dulu, mau udah pulang juga ngabarin juga, ya kan?
1: Iya benar-benar.
0: Jadi aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan tuh ya udah terasa beda, yang dimana, nah itu menjadi salah satu faktor nggak bisa ngiklasin gitu.
1: Iya, jadi emang ada seninya sih buat ngiklasin seseorang itu. Dan seninya apa aja, Bi?
0: Ya, seninya apa ya, seni melukis bukan ya. Ya, ada beberapa insan muda yang dimana kamu harus menjadikan contoh ya. Yang pertama itu menerima kenyataan.
1: Yap, bener banget. Karena itu yang paling sulit sih.
0: Yeah.
1: Ketika kenyataan berkata bahwa kita tuh nggak lagi bersamanya.
0: Nah, betul banget ya. Dan juga harus nerima kalau misalnya dia juga udah bisa hidup tanpa kamu.
1: Bener banget.
0: Karena emang ada orang juga yang mikir kalau misalnya, wah kayaknya dia gak bisa hidup tanpa gue. Padahal kan kalau udah putus sudah menjalani kehidupan masing-masing ya gitu.
1: Iya benar kan, ya apa ya, people come and go lah. Kita bakalan ketemu nih sama seseorang di suatu kesempatan, dan kita ya bakalan berpisah juga. Entah itu dengan perpisahan yang menyakitkan atau kematian. Betul. Ya kita gak bisa ngelewatin hal itu, karena itu adalah siklus kehidupan.
0: Betul sekali. Terus yang selanjutnya ini, selalu memberikan diri bersedih. Nah, kesedihan itu merupakan yang wajar yang sama muda ya. Jadi jangan sampai maksain diri untuk terlihat bahagia atau baik-baik aja. Ya jadi ceritain aja ke kita ya kan. Jangan sampai kamu terlarut mendalam lah ya.
1: Bener, gak boleh berlarut-larut. Sebenarnya sedih, nangis gak apa-apa. It's normal karena itu adalah manusiawi.
0: Betul.
1: Tapi setelah itu kita harus ngeikhlasin. Karena apa? Karena gak semua hal perlu kita pikirin terus-terusan gak sih?
0: Betul sekali, karena ya at least dengan kamu mencurahkan isi kepala kamu, isi hati kamu, kamu bisa ngerasa sedikit lebih baik lah ya. Walaupun emang gak sepenuhnya bisa menghilangkan, ya gak sih?
1: Iya, betul. Ya pasti kita iya perbaiki seiring berjalannya waktu juga. Proses melupakan itu gak gampang loh.
0: Betul sekali. Itu butuh waktu juga. Dan setiap orang juga punya pasalnya sendiri. Ada yang emang 5 tahun masih belum mengikhlaskan, ada yang 10 tahun juga ada.
1: Bener-bener. Ada orang yang lebih memilih untuk sendiri dulu ketimbang buka hati, tapi menyakiti orang yang tadi kita jadikan rumah. Tapi nah, sebenarnya dia masih ada hati yang lain gitu kan di hatinya.
0: Nah itu dia.
1: Itu sih yang bikin sulit ya.
0: Pasti itu yang bikin sulit juga.
1: Mending ada selesai dulu gak sih?
0: Iya mending apa ya, kalau misalnya mau yang baru, mending selesai dulu yang lama gak sih?
1: Mending selesai dulu yang lama. Karena gak boleh kita memulai sesuatu cerita di atas cerita yang lain. Itu nantinya jadinya kasihan juga sama orang yang kita cintai baru. Yang baru ini. Jadi kayak pelarian aja jatuhnya.
0: Jadi kalau misalnya kayak gitu malah ngeberi luka yang lama gitu ya kan ke orang yang baru itu, kasihan sih orang barunya. Tapi ada juga tau bang yang kayak udah nikah, udah punya anak, tapi dia ketika lihat foto pertama kali sama yang emang dia cintai itu lah. Nah itu jadi kayak ada lagi gabungnya gitu. Nice. Padahal udah kayak udah usianya udah berapa gitu kan, udah punya anak juga, tapi ada
1: berarti
0: juga
1: itu first love-nya loh.
0: Ya first love-nya.
1: Bahkan ada orang yang mau nikah dia masih izin dulu ke makam mantan pacarnya, mantan tadi pacarnya. Kalau misalkan udah meninggal nih. Karena ya first love-nya itu. Dan biasanya tuh calon suaminya tuh kayak ngizinin aja, karena ya gak salah juga di situ, karena mungkin dia first love-nya, tapi kan dia tetap harus ngelanjutin hidup ya.
0: gitu.
1: Ya seperti itulah yang muda. Lika-liku dan apa ya,
0: masalah percintaan lah ya. Kalau misalnya udah gak bersama lagi gitu ya kan khususnya. Tapi buat kamu yang sama muda, kalau lagi di posisi ini, jangan sampai dipendam ya gasnya. Mending ke kita aja, yuk gaskan. Karena kita bakal apa, mendengarkan dan juga ya kita bakal ngasih yang terbaik lah ya.
1: Betul-betul. Jadi buat istri muda nih yang sekarang di rumah, yang pengen tanya-tanya, yang mau curhatin isi hati kamu, mau cari jodoh juga, kamu bisa gabung bareng kita di Instagram, di fanpage, atau kamu juga bisa tonton live TikTok kita ya. Di sini kita live sampai jam 12 malam.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang pengen ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 rukun nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Official di 0857216216621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Oke, Insa Muda dan masih bareng kita ya di Dating Dekati Aku Tanpa Ending.
1: Iya, betul Insa Muda. Dan gak kerasa sekarang udah jam 22.52 aja nih. Bentar lagi kita lepas dari interval kedua ya.
0: Betul sekali, dan masih dengan pembahasan yang sama yaitu kita namanya kayak sesuatu hal yang emang untuk insan muda yang relate karena betul. Belum bisa move on. Kayak gitu ya.
1: Ya, seni biar kita bisa melupakan seseorang. Karena buat ngelupain seseorang tuh kita butuh seninya juga gak sih?
0: Iya, jadi gak cuman apa ya yang akademik kayak ngelukis lah, ataupun yang kayak berlari atau gimana, gambar. Tapi mengikhlaskan juga ada salah satunya gitu. Termasuk lah ya, gitu ya kan.
1: Betul sekali.
0: Tadi kita udah nyimak ya, ada berapa sih tadi? Dua ya berarti. Jadi bener. Kita akan spill lagi insan muda buat kamu yang pengen mendapatkan lagi gitu ya kan, cara-cara lainnya itu menyibukkan diri.
1: Yes, kita harus menyibukkan dengan aktivitas yang sampai akhirnya tuh kita lupa sama kesedihan kita yang sedang kita alamin.
0: Yeah.
1: Karena kita fokus dengan hobi kita, dengan usaha kita, bisnis kita, gara-gara ya tadi kita terlalu sibuk sampai akhirnya nggak ada space buat mikirin dia
0: gitu ya kan. Jadi usahakanlah mengisi waktu kamu pulang kerja, misalkan kalau waktu udah pulang kerja kayaknya pengen istirahat, nah istirahatnya boleh lah, tapi kalau misalnya udah istirahat kasihlah waktu buat kamu melakukan hal yang lain, entah itu kamu ngegitar lah, kalau di rumah main game lah gitu. Kusreng
1: gak apa? Juga bisa. Kayak misalnya kamu suka masak nih. Pas kamu masih pacaran tuh susah banget buat ngembangin hobi kamu karena kamu sibuk sama dia.
0: Yeah.
1: Nah itu kesempatan kamu buat masak. Kalau bisa kamu jualin juga. Nah. Kamu open PO dan itu bisa ngehasilin juga.
0: Ya, jadi apa ya, sampingan lah ya. Menambah pemasukan dan income juga ya guys sih. Karena kita harus muter otak. Ini 2026 kayak kita harus nambahin income terus yang sama muda ya. Biar kayak. Dan juga kamu harus memikirkan hal yang positif. Jadi jangan terus overthinking, walaupun emang kalau nggak kepikiran pasti kepikiran.
1: Iya, emang susah sih ngelupain buat orang yang pernah ada di hati kita gitu.
0: Betul banget. Karena ya walaupun udah di jam-jam yang segini dan juga rawan lah ya. Betul. Untuk masuk fase-fase hal yang negatif, tapi jangan lah ya, jangan sampai kamu memikirkan hal yang negatif. Kalau misalnya nggak bisa gitu ya kan, mentok, mending cerita ke kita aja, tuangin aja lah ya.
1: Yes, betul. Sebenarnya kita butuh tempat cerita juga gitu kan. Terus usahain kita hilangin kontak-kontaknya dia.
0: Nah,
1: batasin semua akses yang bisa bikin kita keinget lagi, kayak misalkan Instagram, Facebook atau sosial media lainnya, karena itu berpotensi ada ngelewat postingan barunya dia.
0: Betul.
1: Walaupun mungkin kita nggak berniat buat ngepoin, tapi kalau lewat ya kita jadi keinget lagi. Dan itu harus kita batasin. Bukannya kita mau memutus hubungan silaturahmi, walaupun memang udah jadi mater kan memang harus baik-baik aja ya. Tapi kalau sosial media kayaknya ada baiknya biar cepat lupa tuh kita batasin aja. Kita sembunyiin kalau bisa, di hide walaupun kita nggak mau ngeblok.
0: Ngeblok ya.
1: Kalau bisa di hide aja ya biar enggak muncul.
0: Dibatasin sih, kalau Instagram bisa dibatasin kan itu, atau enggak di hide gitu. Itu bisa insan muda ya. Dan kalau misalnya kamu tetap, kalau misalnya udah di hide tapi dibuka hide-nya ya udah. Susah, blokir aja enggak apa. Atau kamu ada hal yang bisa ngikutin dia seperti barang-barangnya yang pernah dikasih.
1: Nah, iya, itu usahain jangan kamu simpen.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa dibalikin atau enggak kamu kasih ke orang lain, karena takutnya memang barangnya berguna nih buat kita, tapi pas kita ngelihat di barang itu kita jadi inget dia, ngerti gak sih?
0: Iya, tapi ada juga kalau misalnya kamu pengen menghargai pemberian dia, boleh simpen, tapi jangan sampai ada dalam jangkauan mata. Jadi simpen jauh-jauh di ujung ruangan, kayak mau di gudang, kayak gak apa-apa, simpen aja kalau misalnya emang kamu mau menghargain. Takutnya betul. Emang pertama barangnya susah didapat, dulu ngedapetinnya itu
1: susah banget ya, sampai harus nabung juga
0: terus juga ngeluangin waktu. Nah itu kan ada sisi empati juga kan kalau kita menyimpannya. Nah kamu boleh simpan tapi yang jauh-jauh aja.
1: Betul, semoga buat kamu yang sedang di tahap melupakan, kamu bisa melupakan walaupun memang butuh waktu, tapi kamu harus bisa jalani itu semua ya, biar apa ya, biar kamu nggak terus-terusan kebayang-bayang sama masa lalu.

0: Oke, Insan Muda masih bareng Abi di dating.
1: Aku enggak disebut.
0: Astagfirullah, sorry, masih bareng.
1: Sedih banget, aku ada tapi tidak dianggap. Ternyata seperti ini rasanya.
0: Tidak dianggap ya.
1: Tidak dianggap.
0: Ya, Insan Muda masih bareng.
1: Betul, di dating. Kita dengan tema apa bilang malam hari ini? Ah, dari siapa tuh?
0: Ada curhatan dari Vina.
1: Halo Vina.
0: Soalnya tadi gue keriset sama live-nya cuy. Oke, hai Kak, izin curhat. Sudah cukup lama sejak dia pergi dari hidup aku katanya. Tapi jujur sampai sekarang aku belum benar-benar bisa mengikhlaskan katanya. Bukan karena aku masih berharap dia kembali, tapi lebih karena aku masih sering kepikiran semua kenangan yang pernah ada. Kadang aku ngerasa udah baik-baik aja, bisa ngejalanin hari seperti biasa katanya. Tapi ada momen yang dimana bikin aku ingat lagi, entah karena apa ya, lagunya gitu ya kan. Tempat yang sering kita singgah. Nah, terus yang paling susah itu ternyata bukan kehilangan orangnya, tapi nerima kenyataannya kalau dia tuh udah menjalani hidupnya sendiri tanpa aku. Sementara aku masih berusaha berdamai dengan semua yang udah aku alamin. Dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan, jadi aku juga tahu gak semua orang yang datang akan menetap ya. Tapi ternyata mengerti dan menerima itu dua hal yang berbeda. Dan ya, dan satu pertanyaan, gimana sih Bang untuk apa namanya ngilangin rasa kepikiran kalau di jam-jam udah pulang kerja katanya. Itu pikiran terus kan ya. Walaupun dia udah nerima kenyataan tapi masih kepikiran.
1: Yes. Gimana ya? Dia udah ikhlas, udah berdamai. Cuman kan dia manusia.
0: Iya sih.
1: Jadi ada suatu tempat di amigdalanya dia, di lubuk hati dia yang paling dalam, dan dia tuh masih denial gitu, ngerti gak sih?
0: Yeah.
1: Dia emang udah ikhlas, tapi hati dia tuh masih ada rasa kangen juga.
0: Sebenarnya.
1: Sebenarnya.
0: Ya. Tapi dia nggak gitu. Berani ungkapin nggak sih?
1: Nggak bisa bohong kalau masalah perasaan nggak sih?
0: Iya. Yeah. Jadi dari typing juga udah kelihatan gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya nggak sih? Tapi kalau misalnya dari solusi kayaknya udah kita spill gak sih tadi? Kayak kesibukan aja gitu, entah kamu
1: sibukin diri gitu. Terus juga kayaknya nih ya, di luaran sana aku yakin orang-orang yang sekarang udah nikah, udah punya anak cucu, itu di dalam hati kecilnya masih ada tempat buat first love-nya dia mungkin. Atau enggak dari masa lalunya yang emang udah ikhlas, udah lupa, bener-bener udah hilang, tapi enggak sepenuhnya dihapus, ngerti gak sih? Karena kan ada di memori.
0: Ada di memori, jadi kayak mau dibilang pura-pura lupa juga gak bisa gitu.
1: Gak bisa, yang penting gimana caranya kita bisa jalan ke depan dengan ya ikhlas. Kan kamu udah ikhlas nih tadi, udah bisa merelakan, udah bisa berdamai. Cuman kamu masih kepikiran dia, gak apa-apa, itu manusiawi.
0: Manusiawi.
1: Iya gak sih? Aku juga kadang masih kepikiran, walaupun memang udah ikhlas dan gak ada rasa juga. Tapi kalau kepikiran ada.
0: Ya, kayak apa ya? Dia lagi ngapain ya sekarang?
1: Iya, kayak kemarin aku kesini lama dia. Sekarang kafe ini ternyata udah tutup ya. Kayak gitu kan?
0: Iya, atau enggak.
1: Tapi udah gitu.
0: Iya, udah gitu.
1: Gak ada rasa, gak ada something wrong di sana. Benar-benar kayak udah gitu. Cuman ngelewat doang di pikiran karena pernah ada di pikiran kita.
0: Iya, karena gimana ya, kalau first love itu pasti membekas gak sih? Walaupun emang kita, waktu sama first love itu gak enak lah ya istilahnya. Tapi ya mau dibilang lupa juga gak bisa lupa gak sih? Karena itu bohong ya kalau misalnya lupa.
1: Iya, kita gak bisa bohongin diri juga.
0: Iya.
1: Oke deh, semangat buat kamu ya. Kamu udah lupain, udah bisa berdamai. Tinggal gimana caranya kamu bodo amat aja, kayak udah jalanin aja gitu. Ingat-ingat gitu mah manusiawi.
0: Nah, betul sekali. Ya udah manusiawi. Toh kita juga kan pernah ketemu, jadi ya ingat gitu ya kan.
1: Yang penting enggak ganggu.
0: Nah, itu dia. Toh kita juga kalau misalnya ketemu orang di jalan, ketemu nih orangnya tapi enggak ingat kan kayak kehidupannya kayak gimana gitu kan. Toh tapi pernah lihat juga. Masih inget kan gitu ya kan, kalau misalnya ketemu juga. Ya kayak gitu sih konsepnya.
1: Oke, pokoknya semangat terus buat kamu ya. Siapa tadi?
0: Vina.
1: Vina, apalagi cewek. Cewek tuh biasanya intuitif gitu kan. Intuisinya tuh kadang ke jalan terus ya. Kayak masih suka mikir kayak, aduh dia sama siapa ya sekarang. Feeling-feelingnya tuh masih kerasa ya, dikit-dikit.
0: Apa dia udah bahagia sama gak sama aku gitu ya kan.
1: Kayak gimana ya dia kabarnya sekarang? Dia masih suka lupa nyepen kacamata lah gak ya? Kayak gitu kan.
0: Iya lagi. Tapi good luck lah ya.
1: Betul-betul.
0: Buat kamu yang dimana udah dalam tahap menerima, dan juga moga kamu udah menaikin value sendiri gak sih?
1: Betul-betul.
0: Kalau misalnya udah di tahap kayak gini, tapi keren sih udah melewati tahap menerima ya gak sih? Segitu aja udah keren.
1: Yep.
0: Dan apa ya, lebih ke mikirin lagi ke depannya mungkin gimana tadi sesuai yang Mama Kevin sampaikan.
1: Oke.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, insan muda, masih bareng kita di dating.
1: Dekati aku tanpa ending. Gak kerasa nih, insan muda, kita udah di penghujung acara aja. Ini udah di interval 3 akhir ya.
0: Betul banget ya. Jadi udah 3 jam juga kita mengudara. Jadi wah, thank you banget ya udah nyimak, yang udah nonton live juga gitu ya kan, yang udah kasih cerita-cerita.
1: Ya, insan muda, sorry to say kalau kita ada salah-salah kata, keliru dalam pengucapan dan kesalahan yang mungkin gak sengaja kita ucapin.
0: So, selamat istirahat buat kalian mau istirahat juga ya, insan muda. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas buat kamu yang mungkin masih kerja jam segini.
1: Betul, insan muda. Have a nice dream, have a nice night. See you next time.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Adios. Bye-bye.

Hey, sama nama saya bareng Haidar, teman kamu di acara Jogging Joget ini morning. Dan yang sama udah dia di tanggal 25 bulan Juni di 2026 ya. Dan waduh gimana yang sama udah kamu udah pada sarapan belum nih yang sama udah? Kayaknya pagi hari itu harus diawali dengan sarapan yang sama udah, bukan dengan harapan, apalagi dengan harapan-harapan janji palsu. Aduh, jangan deh ya. Dan yang sama udah di pagi hari yang sama udah di kita lihat cuaca di hari ini, kayaknya ini udah mendung gini insan muda. Aduh, apakah bakal hujan di hari ini yang sama udah? Tapi nggak tahu deh ya, karena emang ada peribahasa yang sama udah, yang dimana katanya bendung belum tentu hujan, dan dekat juga belum tentu jadi kayak kamu. Aduh insan muda, kita bakal langsung aja spill kali ya perkiraan cuaca untuk hari ini. Mungkin buat kamu yang mau beraktivitas keluar ruangan, atau mungkin emang yang beraktivitasnya di luar ruangan nih insan muda. Dan ini dia perkiraan cuaca di hari ini, di hari Kamis pertanggal 25 di bulan Juni 2026. Terus saja ini ya insan muda, diperkirakan cuaca untuk di jam 7 pagi nanti insan muda, cuaca akan diperkirakan berawan insan muda dengan suhu di 20 derajat Celcius. Ini bertahan hingga di jam 8 paginya nanti. Jadi di jam 8 nih

Samudra di jam 7 dan di jam 8 itu cuaca diperkirakan masih berawan nih Samudra. Dan tapi nanti di jam 9 pagi Samudra ini cerah berawan ya. Nah, di mana diberikan cuaca cerah berawan dengan suhu meningkat di 21 derajat Celcius. Dan tapi Insam udah kembali berawan atau bisa dibilang mendung kali ya. Nah, di mana di jam 10 pagi nanti Insam udah cuaca akan diperkirakan berawan. Nah, di mana suhu masih tetap stay di 21 derajat Celcius. Dan untuk di jam 11 siangnya nanti pun masih tetap berawan nih Samuda. Berawan. Ini kayaknya berawan tuh bisa diperkirakan emang enggak panas atau mungkin diperkirakan ini tuh mendung nih Samuda ya. Nah, di mana tapi suhu meningkat ya menjadi lebih hangat di 22 derajat Celcius. Dan tapi Samuda untuk di jam 12 siang ini harus turun kembali ke 20 derajat Celcius dengan diperkirakan cuaca masih tetap sama di berawan nih Samuda. Dan kalau di siang harinya gimana Bang Haidar? Di jam 1 siangnya. Nah, kalau di jam 1 siangnya nih Insan Muda, diperkirakan cuaca bakal cerah berawan. Jadi ini ada cerah-cerahnya deh gitu kan, agak sedikit lumayan agak hangat gitu kan. Jadi cerah berawan nih Insan Muda, tapi dengan suhu yang masih tetap stay di 20 derajat Celcius Insan Muda. Dan untuk di jam 2 siang pun masih tetap sama hingga ini tuh di jam 5 sore Insam Muda, yang dicuaca di jam 1 sampai di jam 5 sore itu diperkirakan tetap sama Insam Muda, dengan cerah berawan dengan suhu yang tetap stabil di 20 derajat Celcius sehingga di jam 5 sorenya nanti Insam Muda. Untuk di malam harinya seperti apa? Ini dia Insam Muda berikan cuaca untuk malam hari di pertanggal 25 Juni Insam Muda ya. Di jam malam atau di jam 18 di jam 6 Insam Muda ya. Di jam 6 ini diperkirakan cuaca bakal hanya cerah Insam Muda, sana cerah ya. Cerah dan juga suhu yang masih tetap stay selama ternyata di 20 derajat Celcius di jam 6 waktu Indonesia Barat Insam Muda. Dan untuk di jam 7 malamnya masih berawan Insam Muda, kembali berawan dan suhu menurun di 19 derajat Celcius. Dan di selanjutnya Insam Muda di jam 8 malamnya nanti ini diberikan cuaca bakal cerah kembali dengan suhu yang tetap masih stay di 19 derajat Celcius. Dan juga di jam 9 malamnya Insam Muda suhu menurun di 18 derajat Celcius, dan di mana cuaca masih tetap cerah hingga di jam 11 malamnya. Nah, hanya turun saja 1 derajat Celcius Insam Muda di 17 derajat nih. Waduh, ternyata di hari ini enggak begitu terlalu cerah nih yang sama diberikan cuaca untuk hari ini yang Haidar kutip dari laman BMKG. Karena ya di mana lagi kalau bukan di BMKG yang sama Muda ya. Ya semoga aja ini perkiraan cuaca di pertanggal 25 Juni 2026 ini tepat nih sama Muda. Jadi kamu bisa mempersiapkan mungkin kayak pakaian hangat atau mungkin juga membawa sarapan atau jam makan siangnya nanti tuh bawa makan siang gitu kan. Takutnya Insam Muda, karena emang cuaca itu gak nentu Insam Muda, yang gak bisa ditebak gitu. Kayak sikap si dia ke kamu. Jadi emang gak bisa ditebak Insam Muda kalau cuaca itu, yang dimana bisa jadi aja nanti tiba-tiba siang tuh jadi panas, tapi tiba-tiba bisa juga turun hujan Insam Muda kayak di hari kemarin ya kan. Yang dimana hari kemarin di siang hari itu panas, tiba-tiba sorenya diguyur hujan Insam Muda. Jadi jangan sampai deh yang sama kamu kehujanan. Jadi yang pastinya kamu harus persiapkan juga jas hujan ataupun payung juga. Dan pasti di sini bakal menemani kamu sampai jam 9 paginya nanti yang sama dengan informasi terupdate. Dan jika kamu jangan kemana-mana, kita putarkan dulu beberapa track untuk menemani kamu di pagi harinya. Dan BTW yang sama dengan seperti biasa nanti juga bakal live TikTok ya di NBS FM Sukabumi. Jadi buat kamu yang mau join, let's go. Kita join, kita ngobrol-ngobrol di live TikToknya.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.